Yen dapat mimin aku balik bukan ni seroy, mimin dapat butuh ni, enak ibu tahu tu tini ngau nongko, ibu butuh ni rawa, enak mata kami nak kendi dai. Ya, enak mata kami nani kuah, lay sembot itu, sala suivai, bula my sister from Samoa. Thank you for tuning in this morning. Bakata lang akin ve Elaine. Enak mata kami nak kendi kuah, na sera katarawongo. Dosa na no mikina beke muni talanga na palm scheme workers. Sanga ni dongo leza beke muni te ko na ndomo ibiti eserne ena mataka vinaka inda indai. Sa na no mitu kaya ni ena serongo ena mataka vinaka ni kuwa. Ila inver mbalavu, sala su vai, vata ke laisa ena mataka vinaka ni kuwa. Vina vale vana siyama tiku ma ena mataka vinaka ni kuwa na serongo ena mundo ena onda tauza kasara ena mataka vinaka inda indai. Oops.